0: Ando, ayeme mpemba, re, re, re. Ampungi na pi.
1: Ando ni mpemba, vime ni mpemba mbambi ya mi.
0: Miewa, norara, norara.
1: Sumbungaza nekuka.
0: Sinjumu.
1: Sinjumu.
0: Impolo, njoku ikotani nyuma.